leka tabia riri mubula mubo ligolokoke liroke libale bibala muri nyeria Yesu era nyimiranga nangirira tienna kuso okuva kakati zigenda kubera za kitiwa okusingeze mabega emirundi musambu muri nyeria Yesu kubira mukama engale samanyi webale nyo mukama webale nyo Yesu webale nyo mukama olomoyo wesanyo njagala wabeko omuntu abaguko okuseka tandika okuseka from nowhere tandika okuseka n'okumwenya. Hey!